kansa kechi kata tama ana afuko komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo tatona na tutu kote koko na bawai.